Ini macam nak call Zatra Ravan dia call bagi balak guru pelan mandi ji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah sama. Ini mana? Dah apa kita English kai? Us English mula kelar hasil. Us